Nah, tanya nih bro. Kayaknya semasih coba anak kawan di kopi rintek. Ya aku semua, hai. Ya tapi aku pernah anak di kota di rumah kiri di sini malam minta. Ada agar kira-kira itu mungkin kiri kanan nanti sementara ruang tuh apa panen. Jika tanota apa energi itu bisa dinakon kain di kopi rintek. Tapi ini mau kuliah yang baik jangan lupa nakon kain di kopi ini ada ketawa. Oh enak nak kata nota kita tay ada nama ngopi lalu nanti di kopi tuh. Sama ikawa, tapi nara kamu kata nih ya. Hari hari ayam cepat na, ni kau lihat nak kau ini kain tarawat je, ni nana memilih so, ini nana mikir kita ini kau semua kau ini kiri, ini kasih ni yang mikir ini tak, jadi kini jangan kau nak kau kain ini bersih jangan kau dikomeni, karena mikir kau ni pung, hai kai, bukan cuma ni pung, oh enam orang meja naya, antuk ini makian si pung, bukan jangan kau pung, enam orang ini makian si pung, antuk kita beri, jangan kau ni pung, meja pung nak kau cari erik, bukan jangan kau pung. Manika ina ko pwede. Ang dyan kanina pong, ang piyeso, e panin. Ang dyan sunda ba, o sa waya ni kalikipay, ang katunod wa, at tara, ang kilipas, at po

0: Ya naik pas.
1: Si woba tetara aku nak kuri ni kapung mana si pororoin detata nuka ni pung. Hari kian kaya aku nak nak minta ni si menjau tebuina detai hari kini karuwa jauh nuan tengah pung. Ori asta tuan aku woba ke depoti ibu kini kari nakim si pororoi. Detata hari kini kapung mana ti ena pen detai nan jawa awan takarang aina.
0: Ori asta tuan aku woba ke depoti ibu kini kari nam si pororoi. Detata hari kini kapung mana ti ena pen detai nan jawa awan takarang aina.
2: Yai tengen suan, nak koyai.
0: Kata aras pasiba kita nuam. Hari esta tua nanti nuah nuah tepati. Karena aku ke sepawa kanuam nak kena musu ke rorom. Oh ikan dari kim?
1: Ya, ibu nak jago anak saya nak cedek suara telefon
2: ni. Ring apa word telefon? Jadi kau nak cari anda ngai bukan kau yang kiri mas.
0: Jakope.
2: Bukan tu nama word telefon dah nak aku. Yang nak cedek nak jakope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kan aku ada yang pakai kalau nama telefon. Bubusi yang kope. Kaya kanu lagi ng telepon na ilo yang mutu, aram-aram na kaya po na.
1: Ya, o ilaw ang detay ka na kwa din na urong-urongo.
2: Nina po yung detay po kinikana kwa ng urong-urongo, ikatoto ko na naman kayo na.
1: Kaya kang tawa mo, upon huwawa.
2: Kaya kanin na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, the ball.
0: Whip to up.
1: Ya, yung mga te-whip to up up, yung mga tirang ang te-whip to up up.
0: To whip to up up, kung nang bell to up up, ayaw ko tangiriya. Kaya nang tapo, ayaw ko minang yay. Yerang ini pa isi.
1: Ya. Bukan bau aneh
0: ke? Ibu kini kita buat kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nakon bil?
1: Itu orang dah waktu email waktu dia waktu inanu nisbu telefon.
2: Kan orang kongkai? Apa nanti nak tuan bincang? Inanu nara sales Vodafone.

Tadi mentor man ngora lagi ni mawre from 89.9 man kuna mana kus pasan ngora yakin nan tapi mentor ngora kai akbar obri suara kai demi semua intiawa awa kuna mawre mentor tapi ngora yakin kuna mawre from 89.9 bon ni mawa an na tumay kuma terun kare kira ngorong bukan am ngorong te takawatai ngorong ngan pamayo de pete pete ma jana.

Apa mana tu Green Bag? Yang kita buat Green Bag tracking di kuan negin tayin di kuan. Rita kian di seks nak konten apa? Suat di nuakia, awakia, orang mau tuan awa. Oh, tetap kita kawan aku mereka yai. Mungkin ini semua akhir di kuan dengan Green Bag. Sawa yang katina tu apa? Kiri best de popoto.

Makunam yung rungko ite tay yung kumbang ang orang na pererikin ng dairyo na wanti tayri kayo na kundam karakini ka wamesto. Ayo to metalmoni Simeon ta tiro may karakini ka wamesto ibukin tayri kay. Wanti tayri kayo ng kanyas na karakina karakinan ti testaw noni ki testayra. Patawran may kanne asta kana ko kain na kay. Yang kau dimana desa unik ayo, yeri kena yang upaya nang mana angka ini kapu iya woman nana kawai kapu pura, men tetapun kapu woman, yeri anak angkanya nira tepo pain tetapun kapu woman, awari kena kawai kapu woman, ayarang ini rosan kai tepo kurei ibu kena pa, arang ini merurung roy, ana men nake kei, ayo akira mayangan ayam mana, ndang ini pakana kau tetai, merang ini kukurei pa, emet roy mana angana pa yer, abon dekeng kai, ana men nari arang ini kai nano iya ibu kena buokan. Kamera urawan nonton ina nanda nawan naro. Aingeri ya kakawa kini yang kanya rawan yang namen nake kei. Nda betai ya mga pun rawan na kangat dina noni business. Hari ekan kapu wana betang wakin na namen nake kei. Hiro uya naki hakai na noi yari kita anu nuni kari atangira kamera urawan na nanda yawan naro. Ante pun kanya da wano ya usina konti mwani ngapung da wai desa ununi kei yuwa me anamen nake wamen nake kei. Paha anamen anu konepe ni kamera uwa. Nanun na namere ni ununi kiki kangana. Ana tapo to wan hari na nga ununi kiyai angke ta wanu wa yaka paraya na men nagi kinga ya pon menana wa kana kona ko yang ngande pangra ana ridiya ki ni ka kai na pe kana ya a nga yang kan ya karawan ra ndaya mosrawa na tauta na yang tiero ka pa yang ani nga merurung wa ina nan kan na dai ni mesu to wa yo ke pa yamana nga pe te menne te saira o te saira ari ye nuri ya men nagi kini pon ridiya ki rari gindo ware te saununi kiki etarato wari ore karawan kaini meso oya yangon kanne te saira oya tak iria inaki kaspena ko uta ini re ia men nai kai nga iria kape ia men nake kein te robu oya ta ben kanne ni kai iria nako ni ka women o te wari te sanu ni gari yes you us nabe oya no rato wari ni kai iria nako na men nake kei nga iria ben kanne birin te wai te sanu ni me mera ke nanu na ki Oya puni piri na pe na kundo wari oya pun tau na pe men karan na kundi kai oya tapo na pe antai no angki oya rang kai guaki moya umen na kai ya ke hagat saira aki oya tapo na pe na orang aki haga pun na umen na kai ya pun sebaha poin guana no antai taka popai ya rang merah kena no antai sabun kundi kia oya tapo tapi kata ya ni kapra pe pe ai kai pun na umen o wari tana ko uni yang kan ni ne kaki ya hari ti men ne rangin tata umen tu aki ai ngai ya rangin rokon kai uni antai sabun kundi kia hai Oya kasikis kang kai to wai desaire ya yo na konte kawari kan oya kata yang kan ni katiria na ko yo ameta pato wari ki ki mwana men o men na ki pon na men ne ire to wari me to wari desaire hari ye e kame to na pe men ta ko pe ki to wari pa aki ki pon na men ne pe ka boi ai nga yari aso an kan ne kain te kawa pa na rien ka iria ye ta na ka kuwa pa na po to ka ayau ne ki o to wari desaunu ne kin kan ne ta ko Ngai bu nak kau sahaja kuawa, ikairia me anak orang nak kuawa, nak kau meren tetapi nak kau meren kuananu, pa meren ikai ikapoin kuananu. Mangkang nak kain anak kuawa tuai, juga pun saya meren nonori kuawa ikai, nana us tuai me imain. Ibu kena rekanga bu nak kau kuana meren noyas pakar ikai anak meren ikai, ngai ariera, anak ya day awak ikina ya anak kuawa tuai akikai. Angkang itu wara desaira, bu nak kena biar nasa kuawa antetaiyai. Ngayari po na kita kese na yaunia kia yu watu wari tisa ira angkani ya takunabe. Wara kainte kawa ka maanori aki. Po na kia napa nika kwa watu wahai. Waya kata yankai nika prapipaira nika penyo. Yenangana inapea ukawa yukaipu nika iri haikai. Ngayari bukina yu wa. Akaira kinkai na akaina kwa nika hangati. Tio hameta timene hangati sarape kautu wahai. Kangai birintoa kita. O irangin wana wana lape ki. Kangati sawana wana wate sarape kau. Angkia rona haka yu yongura angkani to wahai iro uya. Ay mui na orang ane yang khusus nak hai, ayah pun nata yang nabe pahantai roy, ayah pun desa bayi bayi roy yang main nak ikhii. Maya kita ngirian nari nasi ngai anra, nata tepai ya kanarona, maya kita ngirian bayi nati ete nak oya nak hai, meta ya awa meta ke kain tekhawa. Engai hari asisrek ngandi tuwai nak oya nak hai, patira kanan naya men ayah kamaragi ayah ingkei ngapung. Yeki kape nati tuwai desa irahari ge maya pun ete nabe, ay kamaragi ya awa nai kain terai so tayan wani kaya ikarengarenga. Engeri te sara pakau ayu, emang asis rakin angkanya tuwari pun te sapa ipai roy. Asis rakin apa? Asis rakin apa? Asis rakin ayu tuwari te saira. Ayaswang angkanya tuwai te sa te saununik. Patera kanaya nama nyakamara ke iya ingke ngapung. Ayakaya angkanya te saununik ya tap.
pun ngai jamet teh ya kita waru. Akan ayah omen pun nak kiri kira dikin ti tau tau ti. Engai ring kiri pun sarang yang nasusirah kita sarapah kahway. Oh yang ani yang apa main nak kiki tepai nora kita wana. Eh nak kena anda nak kamu mutai ya. Engai ring kiri kamu mutai main nak kiki. Oh pun si tau tau ti ya justru nak kamu iya. Awa ya yung kan tepai ni kau wawat wana ring nak kena kau sarang iba antai buah yang nakai. Eh pun tes tepai tepai roy. Irau yang main nak kiki. Engai ari ati ati yang kan tepai wara tes sarapah kau. Aya takun kan dena kontu ware tesaira. Taraya, taimanga yango ya pokona mang korona be amma kurinira na kontanya ikanaro. Papun sta ki tuinu aki, awagi awota na bena pun si konan kapaka kona kwanta. Engai yari abiri tangkan de mente pun ngari tesaira. Bena nga ki mengo ki ndukira harona nira ke ni pepe kani kawai na kontanya ikanaro. O tu ware tesa bai bai ro aya tesa ununigi. Yarangi ku kurengkai pa awakiria ana menna kekei.

Awanin kan ni kang hati karak ya wariri ke dokter ni bukim koi jadi, yang ini beteriri mainan anak ni, bateriri orang kah awak ni, yang kira iri tapi apa kan ikawai, angkan aku kebe, kau rukun yang aku bunde kian tetahin, ayer orang kah awak ni cuma kuri roy, cuma kuri korak korai bukim karik kian tetapi ya aku waya kena bayar yang dikirim, orang ini kira iri, ya aku nana tetapi dia ane kai. Orang pergi ke bukit Nongram jadi yang jadi dikayu, orang apa amkara kini kau mesu, nangana kau anda pergi yang tinggal apung, nipun tay nana bayu. Orang jadi dikayu, bukan itu metan mohon istimewan tadiru, orang pergi bukit Nongram, ini tiga orang ini kira nam tayayu, kau mesu rai, tapi makai.

Yang oya, nte minister. Ina nte nama kai na son, nte diri kita ngaru apa pun aku meru wa. Awat dia ayah itu rani puaka apa ika wawa, ika Honduras or El Salvador. May mine or apa ika

Nata ada di bel. Kayaknya semasih jawaan atau kawan di kopi Jack. Ya aku semua hai. Ya tapi kapan anak itu tadi masih di dunia malam ini. Ada agar kira-kira itu mungkin kiri nanon nanti sementara ruang tuh atau apa nih. Kita kan nota apa energi itu kita kena kontrakan di kopi kiri Jack. Kita punya makulia yang baik jangan lupa nak kontrakan di kopi ini ada kata wawa. Oh enak nang kata nota kita tadi ada nama ngopi lalu nanti di kopi dan ini kawa. Tapi nara kami kata nih ya ya. Naya ada ikon cepana, ane kalau dia nak kau ini kain tarawat ini ina nanti esok. Mungkin nanti kari kita ini kau sana kau ane ini ini kasih naya ini kiri ini tek. Jadi kini jawabai nak kau tanya busin cakap di kondeng. Kau nanti kau ane pung kai kai. Ibu kini jawab ane pung oh ena mau minta naya antuk kini jawab kian si pung. Ibu kini jawab apa pung ena mau minta jawab kian si pung antuk kita beri. Jawab ane pung layam pung nak kau cari ade. Ibu kini jawab apa pung Mani kai nak kuai dik. Ada kan dia pun ini besu apa ni? Anda sendap apa? Asal waya ni kali kita ingat punya tua acara akhir pes cepat betul.

Meni min nong ram ku nam te tokra nan o ya kara ko iran rata inte nga pung ayu ai pun si wo wa o te tira na dikite mini sa nang po te puina rata yeres na mosra wa ikan wandara meten na program ting nga pung ayu kaya pun kan rapo rata yo yo kan ne ria ko na pen tokina ya kai tau ko ya kara pa ko ngwa ra kwa sunday tai na ra meten na program ting nga pung ayu tira na ko na mi nga pung me kan ne na tikiroi dikiran nong ram Ah, ini tiga orang yang pekan wandam tapis. Wandam tapar aku tak imbat tuan rona ye yon panan bauri FM 89.9. Ah, nak kau mungkin aku tak imbat tuan nongora. Tengah ngapung ayu. Ya kira kira mta in meten dano me erki. Kau tak imbat tuan rona ira nongoram. Nak wanda tamer wanda te tapis nape ayu. Ina tiga orang yang pekan ni kira nongoram de yon panan bauri FM 89.9. Nah, ini tiga orang yang pekan wandam tapis mekan.